0: Ela também afiava no calau. Rukunaya turia, rukunaya turia. Mas onde cala me cai convidaria? Ana cala aí nem convidaria, não porque cai convidaria me jumbi que. Nada que não co, já com mamfula.
1: Como o molho?
0: Nada, como o molho. Como o molho. Para nem aí o nem a conta o risai. Para nem a cana a conta. Ele girar e ele arishetuani né? Arishetuani a tu telan zutfin jevale.
1: Girar e yeshen.
0: Mas terapente. Ira ni jevale, apa? Ira ni jevale, ara nama kasela ni, ara nama kasela. Ni poti nana munten, ara nama ni. Ni fulan fu, apa? Kukhalaga ni rai zau. Jika kuni kulihana kan, kulihan ni umum internet ni mu, apa? Kumala kamu mu, masih sempel naku mana? Ermau, ermau, ermau, ermau.
1: Muni berelan?
0: Ah.
1: Abali yezin kala kaitu sama mmeo.
0: Azin kala kaitu sama mmeo. Masi se kaza pinze vale za nubira peo.
1: Bali wakale si isa ale mnemu yromu tukumana saka mnawe kela namu soma hawa nire asei.
0: Nata oleva ntungu leva roho nene. Nfala kela rugira pa. Afulano kena mwa aleva. Ona aleva warati kala kato hadetu.
1: Masi mpanta kihima mpanta anyu kala mashenki ho.
0: Nga wela kamiano. Kihawa la oportunidad, kisha njio Malta. O walikasari fashkunto, isiposa kwenye ne, kuingu ya kila posi kina, la posi kina kuhia mpula. Ah, ni kuhia roa kauu Malta. Epa, Brazil mo ne.
1: Wanyo mupenyo wapomba wapa.
0: Ah, poroka hapa, tampa makuwa Brazil, arua Amerika, nuseke kipa, ni pele mje, hani kumbita rikiale kwaale.
1: Nasi maisha na maruma putu.
0: Ah, karma putu. Ada kehirau dua janu keraka. Departis pergi festa makhu ele. Ah, entah fasih pun tak ini keraka, bat ya kalau opportunity tadi tempe. Eh, pas dua lagi lapor sih kena aku mumun ramah makhu, mumun Malta. Kena aku pergi hawa makhu baru Brazil, Portugal, macam ni ke? Opportunity tadi nun lela ke? Orang pergi aku dua lagi lapor ini ini macam ni entah wakai ola.
1: Motoko muira kira la nuira kah hingga wipa.
0: Eh masih nanti lelo kena kipanye, ah kena kipanye peroke. Kau itu yowis sudah tu yowaya relani ya. Ah.
1: Kahim mama awak macam kau yang lala, ya kumelala lang kumelala, wohi kaliheriwa, haya, hona nasa na opatani ro kira sumte kola balak ahinge kena thalelo sinawaka.
0: Ah nanti masih lelo, ah lelo.
1: Nomor nasho,
0: nombor vale 87 06742 kena tergela. 87 06 742
1: Aimai nikadai hia na vakandere wo shukrulani mbane lwahula masivayo kisiraka pavela ka wo kuhani vawera akala no panya kane parwa shuti hano sola wera ari nikadai ukane studio ho
0: ah ke hane studio majinini tvakir un tuke studio ile
1: cheni
0: e vake herena portutore fixo herena portutore maskinu tfuka Masihina road fukula tu progresa kempela, road fukula itu para batera kapai, para miano ne, ah, kebara ke mita konsa kami ano.
1: Orang tua ada nyikir amantu?
0: Ah, ye nohana tempeh awo, jah kan road konsa kiri bara maporomel.
1: Ah, vale setu ne, okati munim pela kanyu ton ruaka wenno.
0: Ah, tamu ruaka aku kebara laka huyaro.
1: Masih kongkalu road fukula nyuma tu kulela ni?
0: Ah, nata, ah, nata ngi mau there.
1: Unni wana na sampakawa?
0: Ah, sampakawa. Ukuma vale, sampakawa.
1: Ayo. Vale, wale muno muliwa ka, uno vale ni mahala?
0: Ah, gini niliwa, gini niliwa.
1: Sampakawa muhina mwala na sauri karika ni kadai uiwa nsipo no uitu wa ni mtumki naku?
0: Ah, ukuma sampakawa gina avarana. Ah, kakalana gini niliwa. Ah, oro gina kuyen liwe puaramu progeno lama lelana.
1: Puaramu mbahavakani ho?
0: Ah, exactamente.
1: Ayo, mimi onkerere woshukula ni gadai ya kila rumaitu kina aku ya tunanyo o mncherere la wambani lwa huli.
0: Ah, nata mimi kirotapela wapuruke. Epa, ulipa wune, upu welelia ure pelero na wazi mafulano kanirere. Ntao kira kazimi ya kami ya nukinitapela ure, nupu welelia.
1: Sonyo anyo mpelu pia babi?
0: Sonyo waka mimi, watu mpura mpela kupia manu. Ah, Malta, Portugal.
1: Kila muhimi anyo?
0: Exactamente. Masih kerela kan tak kuat kaya ola. Kira kira kita kapanya pasaja kan ada. Ola entah kula kapela masih mungkin koma beli kira ko. Tak kuat kula oki pih fulano.
1: Amun pelu opi lau mahau ofisina.
0: Nada. baranya